0: Och vilken är Satisfy, Lennart Sabea, du ska få att ha hafna. Ekip den är du ska äga ta Calvin Harris, Le Parissa, Jinsab, Joa Paisna, Ekip titta se åt åhra. Där kommer få Ilpalk ta Summer Days. Kan vi nog looking forward, Alek, en ezat för han kunna till lösa den här program. Dratta men dritt all Summer Days, en forse nära kan väck genom. En gång blå, vill en tal av det den situationen där tempen bara, och vanta Biberex again.
1: Turn it up all weekend.
2: It's a weekend.
1: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Mattress collection.
1: Sale now on.
4: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
5: Le, u s-sussan omen.
4: Ekku, l-Atrium, għal-kollox s-sibu.
6: Daċxar biskontijiet sa 70%.
7: Libriħel u online.
8: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
9: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
2: Bay weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Għalbija tal-ġurnata komplistenna temp tajjeb ħafna għal Malta għawdex l-lum l-inqas temperatura lejla tinżel għal 26 gradi Celsius kultant dawn il-temperaturi kunu temperatura ta' matul il-ġurnata u mux ta' bila xija 26 mamma mija. Abbardi minnek l-lejla rriħ jomfuħ bej forsa tejn sa forsa tita xej ta' barmenaw temp perfett biex niċċelebraw il-festi u summer days u l-ħafna affarijiet li ser kuna mill-lejla. Pal dejjem ovvjament inti uqqata t-tentem barra jekk ser tkun qed tiċċelebra bil-kbira ħafna modi differenti. Ta' kif tista' tasħal id-dar.